Yesu amana katonda mlama hapo akuliambia Israeli yarwalero ne kwa ule nyanja kuita mulokore kuita rwalero kuita kulembera ngomuliro gocha ola ilo gutema ebisenge rwalero vinyenyezeba yabatu kadira yabatu zimbako ebyeri wahambo tuita amani katonda takwao akakamkama kulende kwa Yosa akanyenya yeriko kanyenya ebisenge kanyenya yiko yabatu zimbako ebyobutu ebyamalogo rwalero vinyenyezeba tu yasayasa tu ibetenta molokole yambala amani ulinyeria Yesu wana katondo mlamo hevi hevi kwa uluwarero ya batu zimbako uluwarero visendeba uluwairo vinyenyeseba uluwairo viyulika.

sendeba bolokole menya atukulendera uyanyenya ebi febyo olairo bisendeba olairo byasaya siba olinyeri ya yesu amana katondo amnama ebi abarubal ebi esika ebi abarogo imenyebwa itenebwa isikirira isanawo olinyeri ya yesu amana katondo amnama heyo jeba tuteka wansi wenyanja montabo zenyanja oluarerebyo binyenyezeba oluarerebyo binyenyezeba oluarerebyo bisendeba olinyeri ya yesu.

etuvasimbamo esukuza misabibu teri alijiria okwa moyo okugolokose okuletaka ekolokosa ababi ekolokosa abafere tokutema tokutema ngwachamulira olinyeri ha Yesu chawandikibwa tulisimbama yumba etukasulamo ejemesema ejikana okwesusa olwarero jiretobwapo namabanja olwarero twasinga ya mayumba awayogera ochabo chaku masakataya kirumbe kirumbe olinyeri ha Yesu amana katondo mlamo agamba mchigamba chomukama okokongu waga tuzwa mkama tuliemerelwa pakasa namayumba gafe mkama natabaganga basulamo ati ngola ngola buli mzima ngola buli mzima enesema jerika enesema jesu kwa ukoja enesema joko mitundo nulomba gana malogo gebalo gaga konkomaza agana mzinda agazinde mirima agazinde ufumba agazinde vienfuna agoku ganiba tukarumba lumba ulokole wangula walinyeri a Yesu wamana

kusikiriza Mwenye vya Yesu mana katondo mnama Hebi otobi ya baloko Hebi otobi ya basamize Hebi otobi ya banabibo ulima Hebi otobi ya sozi Hebi otobi ya mainja Hebi otobi ya balubale Ambe yu wako mnido Ambe yu wako mnido Ola ido bisendeva Ola ido bisendeva Ola ido vaya Ola ido tuvaya Mugambe mkama Nyanye gulu Nyanye se mkama Nyanye olukalu Nyanye mainja Omri ye vyoto Oluwa adenu Ye banteka Bateka yo mwe kwange Bateka yo meme yang Bateka yo magedaga Anyenya Anyenya Ovaya Ovaya Oyote Inyenye zewa Hebi omu sozi Hebi omu mainja Hebi omu miti Aminyenya Ovaya Ovaya Ovaya Baya Marinieri ayesu manaka tondo mlama Hebi okufumbiro bufumba Abulimu amaziga Abulimu echiswale

chacha mulingana Yesu mulio akaka sotaka badega kuba ebikisa jafe goche mwa mulio rwana goche mwa mulio rwana rimoso toro bokoro boro yesetere yesetere aba aba

mukisa, na angenja kala mukisa, wamalondi kuna mukama, na angira mukisa, ndi mukisa, ndi mukisa, walinyeri ya Yesu mana katondo mlamo, eso na saba, na gamba ikitange, babade yo mukisa gumo, na mugamba bolie kunkumule chikoligo cha muganda, ogenda kufuna mukisa, angera angira, ambo lwarera, isha aliko chikolima, isha

musika Yesu tuchirangiri dolwa lero olinyeria Yesu mana katondo mulamo langira mulevi gwe langirira olinyeria Yesu mana katondo mulamo obusika

katondo mulamu langirira mulokole sikuwulira mulokole langirira gabadde n'olubuto olugumba nangirira abaana mulubuto olwo kyawandiikibwa tunazaalanga abaana tewali bakivaa mulubuto newankubadde ekigumba olinnya erya yesu omwana katonda omulamu katonda eyaddizayo bw'abaana naawe abakuddiza abadde avaamu embuto n'abakampegaano liri 27 bositudde abalongo obuusabuusa baana olinnya erya yesu eri omusajja eyadduka n'abakampegaano akukubya empeta olinnya erya yesu omwana katonda omulamu abadde omwavu n'abakampegaano ng'oli mukisa olinnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu tulangira ekitiibwa kya katonda isika obulamu obweyagaza isika abantu ab'omugaso bogenda okutambula nabo abagenda okuziramba okuzimba obwakabaka bwa katonda langira bayiteyo bayiteyo tubayitayo na gye bali ekyali